Walifika hii mapokani na kuja wanongoa kila mlogi. Sija ngati malawa. Walikimbia pote. Wakasimama na bunduki zao. Walikuwa bado wanasifu. Wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miguu na vichwa. Kukulupa, mkongopa. Amasomi, papara. Wanongoa kila mlogi. Sija ngati malawa wanafui. Tunalagawa. Ngojoko hefu malawa. Waliobaki tena wakakimbia, kalisizo wakasimama. Walikuwa bado wanasimama, na kunyang'anya kuku za watu. Ikamata kuku iba, kama wapana kamata kuku wakula leo. Walikuwa bado wananyang'anya, wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miguu na vichwa, kukulupa, mkongopa. Amasomi, babara, kilunga kitaro msajwa ngati malao. Ano za msimuje Tanzania. Waliobaki tena wakakimbia.

agamba tomuhereza tusime chenzige webere kuba radio muhereza nkulozere kazina ako kasabiro mwana mwisiki bakumweta Assumpta bakumweta Assumpta yalmahanga gaheru aha